0: Dia beli seizin abu darang menjamu. Gumko ni lo ever lemem sasin.
1: Uwa wong kamabai.
0: Kela babang dalele inguma. Kabahupe et amanazari.
1: Uwa wong kamabai zamaningi.
0: Nyabunga wakulumu farantina wezi ulozi kutu.

Comrades ke noma ke le Comrades Marathon yakulonyaka ke eka 99. Kusho ukuthi ke i Comrades seyibe khona ke amahlandla angu 99. Selokhu ke yasungula noma sele kuyaba khona le kuzobe kuyis 99. Ngonyaka ozayo sobe ke kweka 100. Hlanganisa ikhulu.

Nomi 1.25 mil returnable. Tolikote ekhethekile ngemuva kwelebula. Scan iQR code nomuthumela uhayi kule nombolo 0825089260 ukuze ungenele emncintiswaneni. Njalo umuzwakala neflavor kuba lula kanje.

suka machotja Baleche Ebrahim Masikela esho njalo emsakazweni izilomzansi ethi nje ke chilese ethi misukubiza abanye abantu ngamagama nabo bangabantu ngelinye ilanga uyomdinga lo muntu okhuluma ngaye kanje umbiza ngesilwane ingakho ke

Nami ke ngiyayazi ke le 0604807164 0604807164 asikuphindele kokugcina ke ingoma ihamba kanje

Ake nesinedolo ke namhlanje abantu abaningi ke bashaya isikhonkosini ingoma ke emnani kakhulu kore kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM eshawa lapha ke uMampintsha ingoma ethi ke ngeke ngivume yona ke ingoma ke besiphethe ke namhlanje kuyona ke iMusic Quiz.

Right, ingoma emnandi kakhulu ke lekwa kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM nathi Mac ingoma ke ethi noma ngamsala ke nomsongi le ngoma kithi ke ngiyahlileka khona ke nayo laphana ke u Kelly Portman kanjalo ke nomeli izona ke ingoma ke esikuthulela zona ke kwa kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM mhla ka 13 kuJune unyaka ka 2026 igama lami ngusiyabonga isibongongo kaMjwaha sibhela phana ke kuyona ke mix yakho ke ngeke weekend uyalazi ke udaba kusole ngaso lesi sikhathi suke ke sesingena ke kuyona ke mix yakho yange weekend yes hayi ke yabona ke masitha sidlali ke ngalesi sikhathi si live lapha ke kwena ke Facebook siyabonga kakhulu kumuntu live lapha ke kwena ke Facebook siyakususa ukushisa Mangithi siyakususa ukushisa sikususa ngempela ke manje Akuvula isikekela lapha endlandleni Awuvela ngisi volume ukuthi usemgaqweni Nagu ukuthi ufaka ama headset usemsebenzini uright umnandi Mhlawumbe ushaya night shift uyozuphuma ekusasa Bathi kisukile sukile sukile sukile sukile sukile sukile sukile sukile sukile sukile sukile

Putron. Kalau sudah pulang, kau tak bangga siang. Kau cuma tak nama seluruh kesenian bahan. Kau yang baca rumah pada ramuan sih. Aishin kau malah tak. Nasu, okay.

0: Yabona ke mangithi bangisukela cha impela cha impela hayi nama ngikwazi ke ungje. Mangithi ke bangisukela siyabuyana kanjani ke mvakala ngoma leka Elvovo. Yes, angazi ukuthi unesikhathe singakanani ke wayigcina kodwa. Yekelani kungisukela bakwethu. Angikaze angikaqali nokuqala
1: uyababona ke lapha
0: musani kungisukela